0: deɛ hia ne sɛ wokɔ hɔ nom a mpɛ sɛ meba na mebɛyɛ tot whitening ɔmbɛyɛ ama yɛwɔ sɛ wobi wɔ hɔ nom a wɔhɔ a yɛsɛ ɛyi akra wɔ sɛ wokɔ ɛyia bia woantimi ankɔ one visit dental clinic na ɛnyɛ baako yia ne wuno na ɛnyɛ baako yɛsa ɛnti ɛwɔ sɛ wokɔ na wɔmɔhwehwɛ wo sine mu nneɛma bia yɛyi nkekankeka yɛyi ne nyinaa ɛmfa ɛmfiri hɔ ɛmfa ɛma ɔ ɛyɛ mid city dental clinic obi so wɔ hɔnom a ne sine atu agya ne agyerɛ ɔpɛ sɛ wɔhyɛ artificial
1: yɛbɛyɛ
0: ne nyinaa no ɛmasɛ ɛsɛ ho birbiaa deɛ ɔmo nko a na yɛgye atom Bay City Dental Clinic 0548 472434 0548 472434. Mid City Dental Clinic. Your smile is our priority.
2: Yeah, man. Yes,
0: I. Yes, I.
2: Wow.
0: Yes,
2: I. Sidiye.
0: Sidiye. Yeah,
1: man.
2: Bin pa ebo drod man kwa na ni.
1: Oh, yes, yes, yes.
2: Bon upo wye.
1: Yeah. Yes, sir. Yeah. Yes,
2: sir.
0: Yeah.
2: Yeah.
0: Yeah.
2: Yeah.
0: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.